Tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera